Lord did not santo patam vaza pe paya bu pazamento de sakato sankaratan nang o satang utam mangwalang pa unayang sangkate jena sotina natsanto patawa sa pero kabupat sa mento te lanang anyang puto mezaranang walang ete na satya vachena oto te jaya mangkalang nati me salanang anyang tambo me saranang walang ete na satya vachena oto te jaya mangkalang nati me salanang anyang sangko me saranang walang ete na satya vachena oto te jaya mangkalang yang kinje latanang loke vichate vivitang puto ratanang puta samang nati tatsama soti pavantu te yang kinje latanang loke vichate vivitang puto ratanang tamma samang nati tatsama soti pavantu te yang kinje latanang loke vichate vivitang puto ratanang sangka samang nati tatsama soti pavantu te te unnatsa vijayo tammo loke anuttalo sapasatta etattaya tangtongkan ayete vate palli vache laja tante amannutse ipavake panyakke nakke vise pute akala malane nava samamalana mutto tappe tuokkala maritang tatseva anupavena otu tempo suki sattha sutta silang samataya tammang sucharitang jalle tatseva anupavena otu tempo suki sattha ligitang jintitang pujang karanang vachanang karung pale sang desanang sutwa tatsa ayupavatati te pavatu sapamang kalang rakantu sapadevata sapaputanu pavena satha suti pavantu te pavatu sapa mangkalang rakantu sapa devata sapa tam sangkanu pavena satha suti pavantu te โดยบทพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพบทสาธยายมนต์อันศักดิ์สิทธิ์โพชฌงค์ปริยัตโตหังยันตุนิมิตังสักขตัวนัตติเมและอัตถิอุณัสสวิจัยโยขอพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณและมนต์อันศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จงมากำจัดอย่างโรคภัยไข้เจ็บที่ลายที่นักที่เกิดแก่ข้าพเจ้าและญาติโยมท่านผู้ฟังตัวสรีระร่างกายทั้งภายในภายนอกขออันตรธาน